0: Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J, Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab tertulis jarak jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan, Satu Jalan, Kabar Baik, Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan, Mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah Berita Mimbar sangat cocok bagi gembala sidang, pendeta, dan aktivis gereja.
1: Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda mempunyai pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email daniel.widi.dw@gmail.com, telepon 853323.
0: Bagi Anda yang rindu terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup. Membuka penerimaan mahasiswa baru program Teologi, Kepemimpinan Kristen dan Pendidikan Agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BAN PT. STT Berita Hidup menghasilkan Sarjana Teologi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Kepemimpinan Kristen, Magister Pendidikan Agama Kristen, dan Doktor Teologi.
1: Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup, Jalan Solo Kalioso, Kilometer 7, Surakarta, telepon 853244, email sttberitahidup@gmail.com, website www.sttberitahidup.ac.id.
2: Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan kami, Berita Hidup, dan senang sekali pada saat ini saya, Pendeta Wahyu Wahono, dapat menjumpai saudara-saudara. Dan terima kasih karena saudara menyediakan waktu serta berkenan untuk kami jumpai. Bagaimana dengan kabar saudara? Kami tentu berharap bahwa saudara dapat kami temui dalam keadaan yang baik. Sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara-saudara, kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara-saudara. Saudaraku yang terkasih, kita rindu agar dalam setiap perjumpaan ini, tentu berkat Tuhan mengalir, berkat rohani dapat kita terima, dapat kita tangkap, karena untuk itu kami hadir, untuk itu kami menjumpai saudara-saudara. Baiklah saudara, untuk itu kita mau berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur, terima kasih kami, karena Bapa kembali mempertemukan dan membawa kami untuk kami dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami, pendengar dimanapun berada. Tuhan tolonglah agar kesempatan yang indah kami kembali mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami dalam seluruh keberadaan mereka. Tiada jemu kami berdoa agar kiranya berkat-Mu, berkat kesembuhan, berkat sukacita, kemenangan, damai sejahtera dilimpahkan atas kami. Kami percaya kemenangan itu Tuhan sediakan dan Tuhan berikan kepada kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita ada dalam topik yaitu berkemenangan di hari-hari yang semakin rapuh. Berkemenangan di hari-hari yang semakin rapuh. Apakah saudara saat ini pendengar tentunya merasakan semakin rapuhnya hidup ini? Dan firman Tuhan yang mendasari perjumpaan kita dalam topik ini yaitu terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai 18. Di sana kita dapat membacanya dan bersama dengan saya, saudara pembaca, saya akan bacakan untuk saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Satu kenyataan yang tentunya tidak dapat kita pungkiri, tapi tentunya kami berharap itu tidak terjadi pada kita atau tidak kita lakukan. Saudaraku, kebanyakan orang yaitu mengejar, mencari, dan tentunya mengerjakan sedemikian rupa untuk memperoleh atau mendapatkan hal-hal yang sementara. Sementara

hal-hal yang abadi yang kekal kurang diperhatikan, bahkan yaitu dikerjakan dengan asal-asalan. Apakah berarti yang abadi itu susuraku harus dikerjakan? Ya, memang kita harus mengerjakan dan kita memperoleh yang abadi. Saudara-saudara, bagaimana kita berkemenangan di hari-hari yang semakin rapuh dalam hidup kita? Kerapuhan itu bisa bermacam-macam, saudara. Yaitu kerapuhan oleh karena usia, kerapuhan oleh karena yaitu keadaan-keadaan yang tentu kita hadapi. Kehidupan orang percaya adalah seharusnya kehidupan yang berkemenangan. Dan susaraku itu yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan untuk kita peroleh dalam hidup kita. Hal ini, saudara, tidak berarti bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, selalu indah, tanpa masalah, atau selalu yaitu berkelimpangan atau berkelimpahan harta benda atau kekayaan, bahkan tidak pernah berkekurangan. Bukan itu maksudnya, saudara. Bahkan terkadang, saudara, ada kalanya kita orang percaya juga diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan dalam hidup kita, penderitaan dan berbagai-bagai hal. Saudara, kehidupan yang rapuh itu pasti akan dihadapi oleh siapapun juga. Tetapi kerapuhan itu, saudara, jangan membawa kita untuk kita surut ataupun kita tidak, yaitu tetap ada di dalam kekuatan Tuhan. Apa kata Alkitab tentang penderitaan? Nah, ini, saudara, ini penting untuk kita pahami. Dalam Alkitab, saudara, kita dapat menemukan lebih dari 48 ayat yang menyatakan bahwa para pengikut Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan. Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23 mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara-saudara, keadaan-keadaan yang tentunya memaksa kita, seringkali disanalah kita berkata bahwa saya ada dalam situasi yang sulit dan kita menggambarkan sebagai keadaan atau kehidupan yang rapuh. Dan saudara, kita perlu tahu bahwa Rasul Paulus dalam 2 Timotius dalam suratnya kepada Timotius, surat yang kedua pasal yang ketiga ayat 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Dan saudaraku, kondisi-kondisi yang ada yang tentunya memaksa kita, yang kita hadapi sangat mungkin itu, saudara, membawa kita dalam yaitu situasi yang sulit, membawa kita dalam situasi yang sukar, dan kita mengatakan bahkan sangat mungkin kita ada dalam keluhan-keluhan. Nah, kunci untuk meraih kehidupan yang berkemenangan, saudara, dalam hari-hari yang kita hadapi dalam kerapuhan-kerapuhan. Nah, apa saja, saudara? Apa saja? Tentu Tuhan telah menunjukkan kepada kita bahwa hari-hari yang kita jalani memang adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan. Maka pertama, saudara, untuk kita meraih yaitu kemenangan, kita tidak dan tentunya jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Artinya, saudara, jangan menjadi pudar atau redup semangat kita hanya karena masalah-masalah yang kita hadapi. Situasi, kondisi, dunia yang sungguh membawa banyak orang, bahkan tidak menutup kemungkinan termasuk kita orang Kristen, ada dalam ketakutan-ketakutan. Tetapi saudara-saudara, jangan ya situasi, kondisi yang ada itu membuat kita pudar
pengharapan kita, semangat kita. Karena di balik dari peristiwa-peristiwa itu pasti ada, yaitu yang dapat kita peroleh ataupun yang dapat kita dapatkan kemenangan ataupun tentunya berkat-berkat Tuhan. Orang yang bersemangat, saudara, dikatakan dapat menanggung penderitaan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan saudara-saudaraku, apa dikatakan oleh Amsal itu benar. Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Bahkan kebersemangatan orang percaya itu, saudara-saudara, akan membawa kemenangan demi kemenangan. Dan semangat itu justru akan mematahkan, yaitu rintangan-rintangan. Karena semangat itu, saudara-saudaraku, akan memberikan penglihatan orang percaya semakin jelas dalam kondisi-kondisi yang tentunya tidak jelas. Hal yang kedua, saudara, kita harus mengenakan, yaitu mata rohani. Kita harus mengenakan mata rohani dalam kehidupan kita. Mengapa, saudara? Kita harus mengenakan mata rohani kita. Mata rohani akan memampukan kita untuk melihat bahwa ada berkah dari setiap masalah yang kita hadapi. Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Itu juga sebagaimana kita dapatkan dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Hidup kita ini karena percaya, saudaraku, bukan karena melihat. Jadi jangan situasi kondisi yang ada membawa kita menjadi kapur, penglihatan kita menjadi kapur atau tidak jelas. Justru, saudara, tantangan-tantangan dan juga kelemahan-kelemahan yang ada membuat kita menjadi jelas akan apa yang harus kita capai, yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Dengan memiliki mata rohani, saudara, kita akan dapat melihat hal-hal yang positif dalam dan tentunya di dalam penderitaan yang kita hadapi, dalam kelemahan yang kita hadapi. Dan yang ketiga, saudara, kita harus tabah. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 6 dan ayat yang ke-8 sampai 8 dikatakan, dan di sana kata tabah itu bukanlah hal yang asing bagi kita sebagai orang percaya. Tabah itu artinya tetap dan kuat hati dalam menghadapi masalah. Tidak mudah putus asa dan tidak mudah menyerah. Tidak, saudara. Melainkan dia terus bersemangat, dia tabah menghadapi, dia tidak, yaitu putus asa, tidak mengeluh, tidak menggerutu, tetapi dia mengarahkan ungkapannya itu pada satu ungkapan yang bersemangat, dan dia tahu bahwa apa yang dihadapi adalah hal yang tentunya tidak lepas dari pandangan Tuhan. Dan inilah keyakinan yang juga kita perlu miliki dalam hidup kita, saudara-saudara. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak Tuhan lihat, yang Tuhan tidak perhatikan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha. Dia mengerti, dia melihat. Dan tak kala kita menghadapi kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, dan situasi kondisi yang meragukan barangkali harapan kita, Tuhan akan membawa kita dalam kemenangannya, dan Tuhan akan membawa kita untuk kita, saudaraku, yaitu melalui badai kehidupan. Hal yang berikutnya, keempat, saudara, kita terus berjuang dan berusaha. Berjuang dan berusaha ini adalah bagian dari, yaitu iman dan tindakan. Ini adalah bagian dari doa dan berusaha. Karena memang, saudara, sebagai orang yang beriman, kita juga harus menyatakan tindakan-tindakan yang nyata. Kita terus berjuang, kita terus berusaha
yaitu di dalam kehidupan kita. Tidak cukup hanya dengan doa, saudara. Dan tentunya juga tidak bisa kita kerjakan, yaitu dengan berusaha tanpa doa. Jadi kedua-duanya itu harus mengisi kehidupan kita. Kita beriman, saudara-saudara, adalah bagian dari yang memang harus kita kerjakan, kita lakukan. Kita tetap beriman, tetapi kita juga harus berjuang. Kita harus berusaha menghadapi, yaitu tantangan-tantangan dalam hidup kita, dalam kehidupan yang rapuh ini. Artinya kita tetap bersemangat, saudara. Karena dengan semangat yang kita miliki, akan membawa kita untuk kita meraih hasil yang kita sungguh inginkan. Karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kita, saudara, yaitu roh yang berani. Dan Tuhan akan mengubarkan roh di dalam hidup kita, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena perjuangan kita dikatakan bukan melawan darah dan daging, saudara. Bukan, tapi perjuangan kita adalah melawan, yaitu kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu di udara yang jahat. Dan perjuangan kita adalah diarahkan pada, yaitu kemuliaan Tuhan. Dan kalau perjuangan kita didasarkan pada iman, didasarkan pada pengharapan, maka pengharapan itu tidak akan menjadi sia-sia. Dan dilandasi dengan kasih kita kepada Tuhan Yesus, maka saudara-saudaraku yang terkasih, kemenangan itu pasti akan kita peroleh. Hiduplah berkemenangan dalam situasi kondisi yang sulit dan yang sukar sekalipun, di hari-hari yang semakin rapuh, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan. Tuhan memberkati dan menolong saudara. Dan sekali lagi, mari kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur, terima kasih kami. Tuhan membawa kami dalam kebenaran-Mu, memberkati setiap pendengar dalam seluruh keberadaan mereka, menolong mereka, memberikan kekuatan dan kesanggupan-kesanggupan yang lebih lagi. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J, Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab tertulis jarak jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan, Satu Jalan, Kabar Baik, Menuju Kedewasaan Rohani, kursus lanjutan, Mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah Berita Mimbar sangat cocok bagi gembala sidang, pendeta, dan aktivis gereja.
1: Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda mempunyai pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email daniel.widi.dw@gmail.com, telepon 853323.
0: Bagi Anda yang rindu terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program Teologi, Kepemimpinan Kristen dan Pendidikan Agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BAN PT. STT Berita Hidup menghasilkan Sarjana Teologi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Kepemimpinan Kristen, Magister Pendidikan Agama Kristen, dan Doktor Teologi.
1: Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup, Jalan Solo Kalioso, Kilometer 7, Surakarta, telepon 853244, email stberitahidup@gmail.com, website www.stberitahidup.ac.id.

0: masih ragu mau kuliah arsitektur.
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Hai, Carmu lagi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Sudag keja sendo bellum.
6: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra FM.
5: Petra FM. Sahabat Petra, perjumpaan kita di program Bun Pagi hari ini akan segera berakhir. Kami mengucapkan selamat mempersiapkan ibadah bagi Anda yang akan beribadah hari ini dan besok di hari Minggu. Semoga ibadah sahabat Petra semakin menguatkan hidup sahabat Petra dan memberi berkat yang melimpah bagi sahabat Petra dalam relasi sahabat Petra dengan Tuhan dan sesama kita. Kami pamit sahabat Petra, kami akan berjumpa kembali dengan sahabat Petra besok hari Senin dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Dalam setiap rumah tangga ternyata didapati bahwa suami dan istri tidak akan mempunyai sikap, kepribadian, dan faktor lain yang sama dari waktu ke waktu. Ya, ada baiknya kita melihat lebih jauh tentang cinta. Soal cinta yang kita anggap identik dengan emosi-emosi positif yang lain seperti kebahagiaan, kegembiraan, rasa senang, atau ketentraman. Benarkah cinta identik dengan emosi? Benarkah cinta adalah jaminan akan adanya emosi itu? Kata-kata marah, takut, sedih, berpasangan erat dengan kata-kata bermuatan emosi negatif. Namun kata senang, berpasangan dengan kata-kata bermuatan emosi positif. Sementara, kata cinta, berpasangan dengan kata-kata bermuatan emosi positif dan negatif. Cinta tentu tidak sama dengan emosi. Konkretnya, apa yang terjadi pada orang yang gembira berbeda dengan apa yang terjadi pada orang yang sedang jatuh cinta. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips fokus pada keluarga berikutnya.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
2: the voice of love.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hoa de li liang, kekuatan percikan api.

Dikisahkan seorang pemuda miskin di sebuah kampung. Demi memenuhi panggilan kerja yang mendesak dan sesegera mungkin, dia harus menempuh perjalanan cukup jauh keluar kota. Dia tahu, walaupun mobil tua yang dimilikinya tidak layak digunakan untuk perjalanan jarak jauh, tetapi keadaan memaksanya, sehingga akhirnya

Segala usaha yang serba terbatas telah dilakukan. Tetapi, sia-sia belaka. Mobil itu tetap diam. Sementara, gelap malam pun segera menghampiri dan mulai menyelimuti di sekelilingnya. Sedangkan cuaca semakin buruk. Hujan badai. Selama beberapa jam, tidak ada mobil yang melintas. Si pemuda hanya bisa duduk termenung di dalam mobil, meratapi nasibnya sambil menunggu bantuan yang tidak pasti. Tidak lama kemudian, sekilas terlihat melalui kaca spion mobilnya, ada sorotan lampu mobil mendekat dan berhenti di belakang mobil pemuda itu. Diselimuti perasaan takut, tetapi juga ada perasaan gembira. Dia pikir, mana tahu orang tersebut bisa membantunya. Si pemuda melihat pengendara mobil turun mendatangi jendela mobilnya. Karena cuaca sangat gelap, ia kesulitan melihat secara jelas wajah orang tersebut. Mesin mobil saya mati, seru si pemuda sambil menurunkan kaca mobilnya. Kemudian, tanpa diminta, orang asing itu segera ke depan mobil dan membuka tutup mesin. Dia lalu mengulurkan tangannya dan melakukan sesuatu pada mobil tersebut. Tidak lama kemudian, orang itu memberi isyarat kepada pemuda itu agar memutar kunci kontak. Alangkah mengherankan, mesin mobil bisa hidup. Masih dengan rasa heran, si pemuda berseru, "Terima kasih, Pak. Saya tadinya khawatir, jangan-jangan mobil saya mogok untuk terakhir kalinya." Orang asing itu pun menjawab dengan tegas, "Setiap mobil paling sedikit akan hidup sekali lagi bila diberi perhatian yang semestinya. Perlu Anda ketahui pula, prinsip yang sama juga berlaku bagi manusia. Ingatlah pengetahuan ini. Selama masih ada sedikit percikan api, belum terlambat bagi seseorang manusia untuk membuat awal yang baru." Si pemuda tergesa-gesa mengucapkan banyak terima kasih dan segera meneruskan sisa perjalanannya hingga tiba di tempat tujuannya dengan selamat.

Cerita di atas tadi sungguh punya makna yang sangat dalam. Begitu pentingnya Hohwa, percikan api. Meski itu untuk terakhir kalinya, tetapi bisa menghidupkan mobil. Demikian pula di dalam kehidupan manusia, percikan api itu bisa diartikan sebagai semangat, motivasi, hasrat, cita-cita, tekad bagi setiap manusia, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Selama masih mempunyai percikan api yang berbentuk tekad, punya target besar untuk dicapai, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru, kebangkitan baru, dan menciptakan kesuksesan baru. Begitu pentingnya tekad. Seperti coretan kata-kata motivasi yang pernah saya buat, yang berbunyi, memang punya tekad bukanlah segala-galanya. Tetapi tanpa tekad,

ada segalanya. Mari, miliki hawa, percikan api. Miliki tekad untuk bangkit dan berjuang menggapai segala impian untuk hidup yang lebih baik. Selamat berjuang. Salam sukses luar biasa.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
0: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Ai jiang fa de tu, tengkorak yang banyak bicara. Alkisah, ada seorang pengembara yang suka banyak bicara. Suatu hari, ia menempuh perjalanan yang mengharuskannya melewati sebuah hutan. Tiba-tiba, terdengar suara orang berbicara. Pengembara kaget dan takut. Dia mencari di mana asal suara itu. Akhirnya, di bawah pohon besar, ia menemukan sebuah tengkorak sedang berbicara sendirian. Dengan rasa tidak percaya, pengembara memberanikan diri mendekat dan bertanya, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Tengkorak pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Pada saat pengembara keluar dari hutan, ia sangat gembira dan memberitahu kepada banyak orang bahwa di hutan ia menemukan tengkorak yang bisa berbicara. Tentu saja, tidak ada orang yang percaya. Mereka bilang, "Sinting, mana ada tengkorak yang bisa bicara?" Walaupun tahu tidak ada orang yang mempercayainya, ia terus saja banyak bicara tentang pertemuannya dengan tengkorak kepada setiap orang yang ditemuinya. Berita ini pun terdengar sampai ke istana. Singkat cerita, raja mendengar, lalu mengundang pengembara datang ke istana. Dalam pertemuan dengan raja, pengembara mulai bercerita. "Baginda, hamba bertemu tengkorak yang bisa berbicara. Mungkin baginda bisa menanyakan kepada tengkorak itu tentang masa depan kerajaan dan lain sebagainya." Karena rasa ingin tahu, raja mengajak para pengawalnya pergi ke hutan untuk bertemu dengan tengkorak itu. Setibanya di sana, pengembara dengan percaya diri langsung berkata, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Raja dan pengawal dengan tidak sabar menunggu jawaban. Tetapi sampai beberapa kali pengembara bertanya, tengkorak tidak menjawab, hanya diam membisu. Para pengawal menatap dengan pandangan geli ke arah raja, karena jelas raja telah diperdaya oleh si pengembara. Raja pun dengan marah berbicara kepada si pengembara, "Sebenarnya aku tidak percaya omonganmu. Kamu kira aku seorang raja yang bodoh? Aku kemari justru untuk membongkar kebohonganmu. Dan atas bualanmu itu, kamu harus bertanggung jawab dan membayar harganya." Raja langsung memerintahkan hukuman penggal kepala dan meletakkan kepala si pengembara berdekatan dengan tengkorak. Setelah raja dan para pengawal meninggalkan hutan, tiba-tiba tengkorak bersuara, "Hai pengembara, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Pengembara pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Bapak ibu pendengar yang tercinta, seringkali pertengkaran, kesalahpahaman, dan permusuhan besar muncul gara-gara omongan yang tidak pada tempatnya. Mereka yang suka mengumbar omongan sering jadi kurang waspada sehingga mudah menyinggung, merendahkan, atau melecehkan orang lain. Sekilas, masalah seperti ini tampak sepele, tetapi bisa berakibat fatal. Alangkah baiknya apabila setiap saat kita bisa mengendalikan diri, tahu kapan dan mengapa harus berbicara. Bahkan terkadang bisa diam adalah sikap yang paling bijak. Seperti pepatah dalam bahasa Inggris, silent is golden. Diam adalah emas.
6: Petra FM.
0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
2: Spirit Pagi.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Mingin, zai zizi de sui zong. Zai zizi de sui zong. Zai zizi de sui zong. Nasib ada genggaman tangan kita sendiri. Di sebuah desa, ada seorang tua yang sangat terkenal karena kebijakannya. Suatu ketika, ada dua orang pemuda yang penasaran dengan kebijakan orang tua tersebut. Sebab, mereka mendengar bahwa petuah dan wejangan si orang tua selalu manjur untuk mengatasi berbagai macam persoalan hidup. Mereka saling adu argumentasi tentang benar tidaknya berita tersebut. Maka mereka pun ingin membuktikan kehebatan orang tua itu. Mereka lantas mendatangi kediamannya. Salah satu pemuda tampak membawa sesuatu yang sepertinya disembunyikan di tangannya. Dia menggenggam benda tersebut erat-erat dan menaruhnya di belakang badannya, seolah tidak ingin memperlihatkannya pada orang tua tersebut. "Wahai paman, bolehkah kita bertanya?" Si orang tua yang saat itu sedang bersantai kemudian menjawab, "Apa yang bisa aku bantu, Ananda? Kami yang muda ini ingin belajar mengetahui banyak hal sebagai bekal hidup nanti. Sayang, sampai saat ini kami belum menemui guru yang kami anggap tepat yang bisa memuaskan dahaga pengetahuan kami. Nah, kami mendengar paman adalah orang paling bijaksana di desa ini," tutur salah satu pemuda. "Karena itu, kami ingin bertanya kepada paman." Si orang tua hanya tersenyum mendengar ungkapan pemuda tadi. "Aku hanya orang biasa. Aku tidak bisa mengajarkan apa-apa kepadamu, anak muda," jawab si orang tua merendah. "Aku hanya mencoba menjawab sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan orang kepadaku." Mendengar jawaban tersebut, maka pemuda yang dari tadi menyembunyikan sesuatu di tangannya segera bertanya, "Kalau paman memang bisa menjawab semua pertanyaan, cobalah jawab pertanyaanku ini. Aku sedang membawa burung kecil di genggamanku. Apakah burung di tanganku ini dalam keadaan mati atau hidup, wahai paman?" Sejenak si orang tua menatap wajah pemuda itu dalam-dalam. Ia pun lantas menjawab, "Anak muda, mati atau hidup, burung itu ada di tanganmu. Kalau aku katakan burung itu hidup, dengan mudah kau pencet burung itu hingga mati. Tapi kalau aku katakan burung itu mati, dengan mudah kamu melepaskannya untuk hidup bebas ke angkasa. Sama juga dengan kehidupan manusia. Mingyin cai zizi de shu zhong. Nasib sebenarnya ada dalam genggaman tangan kita sendiri. Melalui tangan kita sendirilah nasib ini ditentukan." Mendengar jawaban penuh makna tersebut, si pemuda langsung melepaskan burung yang sedari tadi dalam genggamannya. Ia dan temannya segera meminta maaf pada si orang tua karena lancang telah mencoba mengujinya. Mereka juga meminta agar bisa belajar lebih banyak tentang ilmu kehidupan pada si orang tua bijak. Tuhan, tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini adalah sebuah ajaran sangat mulia yang menjadi cerminan bahwa sebenarnya kita sendirilah yang menentukan nasib. Apakah baik atau buruk, senang atau susah, gagal atau sukses, semua itu tergantung pada bagaimana kita menyikapi hidup dan kehidupan. Maka, mari kita perkaya mental dengan Vento Tauti, terus berjuang tanpa henti untuk menentukan nasib sendiri. Kita lepaskan belenggu keinginan bergantung pada orang lain dan menggantikannya dengan tekad dan keyakinan diri guna meraih sukses seperti yang kita dambakan.
6: Petra FM.
2: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu.

0: cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
0: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Salam jumpa dengan saya, Agus Sutikno, sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di end-endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
7: Spirit Pagi.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
5: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Temenin belanja yuk.
5: Belanja kemana sih?
4: Kemana kampus.
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
4: Loh, kok jadi papa yang semangat?
5: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
1: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

That's a wrap.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

a minha tabela traçante. A tal mal, mano, tu te ajarraga.

0: Hai, Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu

0: nanti ngomong, ini loh hasil idenya. Oke, fix, aku gas. Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu. Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
1: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.
4: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
5: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
6: selalu hebat.
4: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis. Bersama
7: 105.7 Petra FM, the voice of love.
8: The voice of love.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencuta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
6: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
7: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh beserta

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Paroki Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang kekasih, kita akan membuka bersama dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-14. Kitab Mazmur pasal yang ke-51, para kekasih, ayat yang ke-14. Saya tulis di dalam kurung ayat 3, 4, dan 5 ya. Coba tengok ayat 3 sampai 4, apa itu? Saudara, pasal 51 tertulis judulnya. Apa judulnya? Pengakuan dosa. Saudara, dosa tetap pada saya sampai saya mengakukan kepada Tuhan. Dosa tetap merajai hidup saudara dan membuat sinyal kepada setan, ini loh, orang ini, X ini, ada dosa. Saudara, memberi sinyal kepada setan untuk setan datang mengeroyok dia, menyiksa dia, menjajah dia, dan membuat celaka, celaka, celaka terus dalam hidup dia. Jadi betapa kejamnya dosa yang kita perbuat. Sudah, kita tidak boleh menyalahkan ia gara-gara ini istriku kayak begini, gara-gara suamiku semacam ini, gara-gara anakku mursal dan lain sebagainya. Coba kita merasakan, aku mempunyai dosa yang aku belum bertobat. Dosa inilah yang menyiksa. Saya sudah katakan tadi, dosa ini memberi sinyal kepada iblis dari ke neraka supaya ngeroyok kepada si pendosa ini. Dan ini tidak main-main, bukan? Saudara, saudara dikeroyok orang saja babak belur setengah mati bisa mati. Apalagi kalau kita dikeroyok sama setan. Saya bukan menakut-nakuti, tapi itulah kronologisnya, hikayatnya orang belum beres dengan Tuhan. Dia masih ada dalam ancaman keroyokan dari neraka. Apakah pagi hari ini saudara mulai tersadarkan dan mulai mikir, oh kalau begitu aku masih menyimpan dosa. Makanya pantas ini terjadi, pantas ini terjadi, pantas ini terjadi, pantas itu terjadi. Karena aku masih tinggal di dalam dosa. Saudara berdoa pun minta mujizat, itu mustahil. Saudara berharap dan menangis kepadanya supaya engkau dihidupi, itu mustahil. Itu sebab tidak ada cara yang lain. Katakan tidak ada cara yang lain agar saya mendapat peluang menerima dan mengalami mujizat selain saya bertobat. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. I just told you that not one single bad reason in our life will separate us from God, from Jesus Christ our Savior. Because this is the only one, the only worst things in our history. It is our sin. We may be thinking about only just a little sin. Hanya dosa kecil. Hanya dosa abu-abu. But you must know, sin is sin. Dosa adalah dosa. Katakan, dosa adalah dosa. Saya harus disucikan. Jadi kalau sampai saya dan saudara menganggap, gak apa-apa besok kalau ada kesempatan, kalau saya sudah mencapai cita-cita keinginan saya sudah bisa ini itu segala macam. Pendek kata, semua yang saya rancang tentang dosa sudah berhasil. Tuh lihat pikiran dari iblis ada pada kita manusia. Kalau nanti apa yang kurancang dalam dosa berhasil, setelah itu aku baru bertobat. Bisa jadi sebelum itu kau lakukan, kau sudah mati. Dan ini serius. Itu sebab saya dan saudara kita harus minta kepadanya, Tuhan tolong kepada hamba, supaya hamba hanya punya peluang menerima mujizat. Katakan sambil angkat tangan saudara, saya membuang peluang untuk bermusuhan dengan Tuhan Yesus. Saya membuka peluang, saya menerima peluang dari Tuhan untuk saya menerima mujizat. Semua angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Mari kita akan baca, saudara, ayat 3, 4, 5 dan ayat yang ke-14. Mazmur 51 ayat 3-5 dan ayat 14. Kita mulai dari judulnya. 1, 2. Pengakuan dosa. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang dari

0: hak yang daripadamu. Karena kita sudah mengalami kematian atau terminate, koma. Dari semua kegirangan, dari semua semangat, dari semua keselamatan, kita sedang koma. Sudah. Itu sebab Tuhan ingin membangkitkan kita. Yang sakit disembuhkan. Yang di dalam kekurangan diberkati. Yang tidak ada jalan dibukai jalan. Yang berdosa diampuni supaya ada jalan ke sorga. Itu sebab ayat 3-5 kita harus bikin Tuhan jatuh hati sama saya. Kalau saya tidak pintar membuat Tuhan jatuh hati pada saya, saudara, saya tidak mempunyai kriteria, persyaratan, requirements untuk saya diampuni dosa saya. Saya harus berhasil membuat Tuhan jatuh hati sama saya. Saya tidak boleh gagah-gagahan. Saya tidak boleh sombong. Saya tidak boleh merasa baik-baik saja aku ini. Aku masih ke gereja, mengembalikan persepuluhan. Aku masih melayani Tuhan. Rumahku dipakai untuk MK dan lain sebagainya. Engkau tidak baik-baik saja ketika engkau masih ada ganjalan dengan Allah. Sedang. Hanya ada satu jalan untuk orang mendapatkan belas kasih Tuhan. Kalau dia berhenti berbuat dosa. Dan dia minta ampun. Dan dia minta supaya kuasa, kekudusan, dan kebenaran Allah ada di dalam hidupnya. Itu saja yang membuka peluang untuk menerima mujizat. Saudara, itu sebab ayat kita ini penting sekali. Ya, coba kita tengok. Pertama, kasihanilah aku. Tadi kita sudah baca ya. Kasihanilah aku. Kedua, bersihkan dan tahirkanlah aku. Ketiga, aku sadar dan aku bergumul dengan dosaku supaya aku menaklukkan dosa. Sedang, kasihanilah aku, bersihkan dan tahirkan aku. Aku sadar dan aku mau bertobat. Itu sebab hidupku suatu pergumulan supaya aku lepas dari semua ikatan-ikatan dosa. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12.10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus

0: Berikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057105716. Sekali lagi, di nomor rekening 1057105716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Hai, Karmu lagi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag keja sendo belum.
6: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
8: Petra FM.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
5: Sembada 105,7 Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra FM.

0: Jalandhar, my jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.7 FM Gita Prima Gita Prima Gita Prima 1 jam lagu enak sepanjang masa.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM. Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
0: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
9: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
10: Love and Inspiration.
11: Petra 105.4.

0: Radio, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pukeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
0: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
5: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang, itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna, karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
6: selalu hebat.
4: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo bellum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245670274885481.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Love you, Petra. Thank you, Lord.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?

0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.
3: Ya, Pratnya Putra Mahardika SY dari Gereja Santo Athanasius Agung Karangpanas, Semarang. Diakon Andreas Agung Nugroho SY dari Gereja Santo Bartolomeus Taman Galaksi, Bekasi. Diakon Filipus Frederick Raipopo SY dari Gereja Kristus Salvator Slipi, Jakarta. Diakon Klaus Hendrich Raditio SY dari Gereja Santo Andreas Kedoya, Jakarta. Diakon Gregorius Agung Satrio Wibisono SY dari Gereja Santa Maria Assunta, Pakem, Sleman. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja, informasi yang menyangkut sifat calon tertahbis tersebut merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi Bapak Uskup. Sehubungan dengan tahbisan imamat tersebut, maka perayaan Ekaristi harian pada hari Rabu 29 Juli ditiadakan. Road to Kota Baruran 2026 dilaksanakan pada hari Rabu 29 Juli pukul 6:30 petang di Pastoran Kota Baru. Umat, komunitas, dan masyarakat diundang untuk ambil bagian. Dalam rangka hari ulang tahun ke-100 Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru, akan diadakan launching dan sarasehan bedah buku 7 Jejak Rahmat Membaca Seabad Gereja Kota Baru yang ditulis oleh para frater dan imam Serikat Yesus. Acara diadakan pada hari Jumat 7 Agustus pukul 7 malam atau setelah perayaan Ekaristi Jumat pertama dan novena di halaman sayap utara gereja. Seluruh umat diundang untuk terlibat. Pengumuman perkawinan. Pengumuman kedua bagi pasangan Valentino Elwin Graciano Le dari Gereja Santa Perawan Maria di Fatima Sragen dengan Elizabeth Clara Puspita Ayuning Putri dari Gereja Ratu Resari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pengumuman ketiga bagi pasangan Anthony Brien dari Paroki Hennebong, Prancis dengan Bernadetta Rosalin Maria dari Gereja Santo Yosef Medari. Umat yang mengetahui halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahu pastor paroki. Pengumuman lainnya dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-17 dan Hari Orang Tua Kakek Nenek Sedunia 25 Juli 2026 dengan tema Mewariskan Hikmat, Menemukan Harta Kerajaan Allah, dipimpin oleh Romo Agustinus Eko Budi Santoso SY. Sekarang, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Hatiku Gembira dari Mada Bakti nomor 172.

0: Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, selamat sore dan selamat datang di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Berkah Dalam.
1: Selamat sore, Berkah Dalam.
0: Hari ini adalah hari Minggu Biasa yang ke-17. Kita diundang oleh gereja untuk merenungkan dalam hidup kita apa yang paling berharga. Dan yang berharga itu, yang menurut kita paling berharga itu, apakah itu sesuai dengan ajaran Yesus? Apakah itu sesuai dengan tawaran kerajaan Allah yang diberikan kepada kita? Hari ini juga, hari Minggu ini juga hari orang tua, untuk kakek nenek sedunia, maka kita mohon doanya, doa Anda semua untuk kakek nenek yang sudah ada di sini maupun yang ada di manapun, mereka masih kakek nenek kita atau orang tua kita yang sudah berusia lanjut. Kita berdoa dan saling mendoakan agar kakek nenek kita diberikan kesehatan untuk menemani putra-putrinya dan juga cucu-cucunya, dan juga mereka mendoakan kita semua. Marilah kita mengawali ekaristi ini dengan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah harta sejati yang turun ke dunia untuk membebaskan kami dari yang jahat. Tuhan, kasihanilah kami.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Engkau mewariskan kami harta kebijaksanaan dalam memilih yang baik dan meninggalkan yang jahat. Kristus, kasihanilah kami.
1: Kristus, kasihanilah kami.
0: Engkau senantiasa menunggu kami untuk bertobat dan kembali menuju jalan kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.
0: Marilah kita bersama-sama memuliakan dan memuji Tuhan dengan nyanyian.

Bersama dengan doa gereja, marilah kita juga haturkan doa-doa untuk kita semua dan juga untuk mereka yang mohon untuk kita doakan secara khusus yang hari ini menjadi intensi Ekaristi. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau mewariskan kepada kami iman dan kebijaksanaan melalui para kakek dan nenek kami. Pada hari orang tua, kakek nenek sedunia ini, kami bersyukur atas kehadiran mereka yang menjadi teladan kasih bagi kami dan sesama. Sudilah Engkau senantiasa memberkati mereka, dan bimbinglah kami agar mampu meneladani iman, serta meneruskan warisan kasih dan kesetiaan mereka dalam hidup kami sehari-hari demi kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan.

Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, "Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau, tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun, takkan bangkit seorang seperti engkau." Demikianlah sabda Tuhan.

Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya ini? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya.

sekarang ini, saat ini, apa yang bagi Anda merupakan harta terpendam? Sesuatu yang setengah mati ingin Anda dapatkan, sampai-sampai Anda rela mempertaruhkan atau menjual seluruh milik Anda demi memiliki harta tersebut. Mari kita melihat rutinitas kita sehari-hari. Apa harta terpendam yang membuat kita rela bangun pagi-pagi, pulang larut malam, menahan capek dan stres, bahkan tanpa sadar rela mengorbankan waktu bersama keluarga, mengorbankan kesehatan, dan bahkan mengorbankan prinsip hidup dan iman kita? Bagi beberapa orang, karir, pekerjaan, kekayaan, kekuasaan, atau kenyamanan adalah harta yang terpendam bagi mereka. Mereka mati-matian untuk mendapatkan harta tersebut. Mereka menjual keluarga mereka, persahabatan, kejujuran, bahkan harga diri demi mendapatkan harta itu. Bagi Anda, sekali lagi, apa harta terpendam yang Anda miliki? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, orang dalam perumpamaan Injil hari ini menemukan harta di ladang dan menjual seluruh miliknya. Mari kita perhatikan alasannya. Bukan karena tertekan, bukan karena ambisi buta, dan bukan karena ikut-ikutan orang lain. Ia menjual seluruh miliknya karena sukacitanya. Menemukan harta terpendam, menemukan mutiara yang indah, yaitu kerajaan surga. Dalam bacaan yang pertama, kita mendengar kisah Raja Salomo di awal-awal masih menjadi raja. Tuhan mengatakan, apa yang kau minta? Dan dia minta kebijaksanaan. Dan Tuhan memberikan kepadanya hati yang penuh hikmat dan pengertian. Apakah harta terpendam yang selama ini kita miliki? Apakah sesuatu yang kita anggap sebagai mutiara yang indah, yang kita genggami ini, membuat kita bersuka cita? Jika kita dikejar oleh perasaan cemas, jika kita memiliki semakin banyak musuh, atau kita memusuhi orang lain, jika kita makin terasing dalam keluarga, jika kita kehilangan damai batin, jangan-jangan harta yang kita pegang itu adalah sesuatu yang semu, berhala yang sedang menyiksa kita. Kita sering rela mengorbankan hal-hal yang paling berharga, keluarga, iman, kesehatan, kedamaian, demi mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak bernilai kekal. Kerajaan surga yang ditawarkan Kristus adalah kesadaran bahwa Allah hadir dalam diri kita dan memberi sukacita serta kedamaian sejati.
Ketika harta yang berharga itu adalah bagaimana Anda berbagi kasih kepada orang lain, memperhatikan orang lain yang membutuhkan bantuan Anda sekecil apapun, membutuhkan perhatian dari Anda meskipun hanya meminta waktu Anda untuk mendengarkan. Dan ketika Anda memberikan itu, memberikan sukacita kepada diri Anda dan juga orang di sekitar Anda, itulah harta yang sebenarnya. Maka marilah kita pulang hari ini membawa pertanyaan ini dalam doa kita. Apakah yang saya kejar dalam hidup saya sehari-hari? Apakah yang saya kejar itu mendatangkan sukacita sejati dari Tuhan atau justru mengikis jiwa saya? Beranikah saya melepaskan harta palsu itu untuk demi memeluk Kristus, sang harta sejati yang memberi kita sukacita dan kepenuhan? Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita hening sejenak.

0: Mari kita berdiri, kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
1: Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan yang tunggal Tuhan kita,
2: yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Awal Maria,
1: yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
0: yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara dan saudari terkasih, Allah senantiasa menyertai tahap hidup kita dan mendampingi kita dalam setiap langkah dan tantangan hidup kita. Maka marilah kita dengan yakin panjatkan permohonan kepada-Nya.
3: Semoga Roh Kudus senantiasa menganugerahi Bapa Suci, para uskup dan para imam, kebijaksanaan dan kerendahan hati, agar dapat memimpin umat dengan hati yang murni dan penuh kasih. Bimbinglah para gembala kami, ya Tuhan, agar dengan setia mereka mewariskan kekayaan iman kepada setiap generasi, dan tuntunlah kami semua menuju kerajaan-Mu. Semoga Engkau menganugerahi bangsa kami dan para pemimpinnya hati yang bijaksana seperti Raja Salomo, agar mampu membedakan yang baik dan yang jahat dalam mengambil keputusan untuk menyejahterakan masyarakat. Anugerahkanlah keadilan dan kedamaian di tanah air kami, serta gerakkanlah hati para pemimpin untuk selalu menghormati dan memerhatikan kesejahteraan kaum yang lemah, tersingkir dan lanjut usia. Sudilah Engkau senantiasa melimpahi para orang tua, kakek dan nenek kami, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang ke hadirat-Mu, dan yang masih bersama kami, dengan kesehatan dan kedamaian bagi mereka yang sudah meninggal. Kami bersyukur atas kehadiran para orang tua kami. Jadikanlah mereka saksi kasih yang tak pernah pudar. Berilah mereka kebahagiaan sejati di masa tua mereka. Dan bagi mereka yang sudah meninggal, satukanlah mereka di dalam kerajaan-Mu dalam kehidupan kekal. Semoga melalui perayaan ini, kami semua yang berhimpun di sini dikuatkan untuk menjadikan kerajaan surga sebagai tujuan utama hidup kita di atas segala-galanya. Bersihkanlah hati kami dari kelekatan duniawi yang seringkali menyesatkan, dan mampukanlah kami memperjuangkan harta sejati serta mutiara yang berharga yang Engkau janjikan. Semoga keluarga kami tetap menjadi tempat bertumbuhnya iman yang akan terus diwariskan kepada generasi penerus, dan marilah kita serahkan keluarga kita kepada Tuhan. Ya Yesus, Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan kehadiran-Mu dalam keluarga kudus Nazaret bersama Bunda Maria dan Santo Yosef. Tinggallah di dalam rumah kami dan ajarilah kami hidup seturut pedoman Injil-Mu. Sederhana, bijaksana, rukun, tolong-menolong, saling menghormati, menyayangi, dan mengampuni. Anugerahkanlah kecukupan rezeki, agar kami mampu hidup mandiri dan tak lupa berbagi. Ajarilah kami bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, agar keluarga kami menjadi tanda kehadiran-Mu. Kepada-Mu ya Yesus, yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, kami menyerahkan keluarga kami. Amin.
0: Marilah kita dalam keheningan kita haturkan doa-doa dan intensi kita. Kita doakan untuk diri kita sendiri maupun orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita masing-masing, dan juga semua orang yang mohon untuk kita doakan secara khusus yang hari ini atau saat ini menjadi intensi Ekaristi ini. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kabulkanlah doa-doa dan permohonan yang kami haturkan kepada-Mu, dan anugerailah kami harta surgawi yang telah Engkau janjikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
3: Amin.
0: Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.

saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, seperti para kakek dan nenek yang dengan setia menyerahkan dirinya untuk mengajarkan kami teladan kasih-Mu, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang penyerahan diri kami. Semoga oleh kurban suci ini Engkau mengubarkan hati kami untuk berani melepaskan segala keterikatan duniawi demi meraih sukacita kerajaan surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasihmu, sehingga engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau mengendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena engkau mencintai kami sama seperti engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerahmu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup kami Roberto serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.

Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasulmu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan

Mari ya kita saling berikan salam damai, damai Kristus untuk Anda semua. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.

Marilah kita mohon Bunda Maria untuk menghantarkan doa-doa kita kepada Yesus Kristus Putranya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen Maha Kudus yang telah kami terima. Melalui santapan surgawi ini, Engkau telah meneguhkan kami bahwa Engkaulah harta sejati dan sumber teladan iman yang menguatkan kami. Kami mohon, berkatilah pula para kakek nenek dan kaum lansia. Semoga rahmat Ekaristi ini memampukan kami untuk terus menghormati mereka, meneladani keteguhan iman mereka, serta bersama-sama melangkah dengan setia menuju sukacita abadi di kerajaan surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, kita sudah berada di penghujung Ekaristi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua petugas liturgi yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk pelayanan Anda semua, dan juga terima kasih untuk kebersamaan kita. Selama satu jam terakhir, kita mohon rahmat agar Tuhan menuntun kita sehingga kita memiliki harta surgawi, mutiara yang indah, yang sejalan, yang berasal dari kerajaan surga. Maka marilah kita sekarang mohon berkat dari Tuhan.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Edisi kali ini kami hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan puji-pujian yang akan memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang dapat melakukan perbuatan besar dan perkara ajaib. Dalam kitab Injil Matius 9 ayat 27-30 diberitahukan yang buta dicelikkan. Di dalam Matius bab 9 ayat 20-22 perempuan pendarahan 12 tahun disembuhkan. Dan di dalam Markus 2 ayat 3-12 orang lumpuh disembuhkan. Semua itu bukanlah cerita perumpamaan atau dongeng omong kosong belaka, melainkan bukti dari mukjizat-mukjizat yang dilakukan Allah. Dan mukjizat Tuhan masih ada hingga saat ini, karena Allah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alkitab juga mengatakan mukjizat itu terjadi untuk menyatakan kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus dan pekerjaan Allah.

Pendengar, apakah Anda memiliki keyakinan bahwa Anda mempercayai Allah yang dapat melakukan mukjizat-Nya sampai hari ini dan dapat melakukan perkara-perkara-Nya yang besar serta ajaib dalam hidup Anda? Alkitab banyak mencatat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus. Namun Alkitab juga mengatakan ada mukjizat palsu yang bukan dari Allah, dan mukjizat palsu dapat dibedakan dari mukjizat yang benar melalui fakta bahwa mukjizat yang benar yang dari Allah sama dan selaras dengan pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang percaya tentang Allah, sekaligus memperluas dan memperdalam pengetahuan itu. Oleh karenanya, mukjizat juga dikatakan adalah sebagai media Allah untuk berbicara secara dramatis kepada orang-orang yang mempunyai telinga untuk mendengar. Mukjizat dimaksudkan untuk memperdalam pengertian orang tentang Allah. Jadi, jika Allah sanggup membangkitkan orang mati sebagai salah satu mukjizat-Nya, masakan Ia tidak dapat melakukan kuasa-Nya yang sempurna bagi kesembuhan sakit penyakit Anda? Jika Allah sanggup memecah roti dan memberi makan 5.000 orang, masakan Ia tidak dapat mencurahkan berkat ekonominya bagi kehidupan kita? Percayalah, Allah sanggup melakukan mukjizat-Nya bagi Anda.

Pendengar, ketika mungkin beberapa hari ini Anda sedang merasakan beban tampak begitu berat dengan kelelahan yang begitu dalam karena Anda mencoba untuk melepaskan semua beban itu dengan mengangkatnya seorang diri. Situasi Anda mungkin muncul menjadi menyedihkan. Janganlah memberi peluang untuk musuh bekerja dengan membuat Anda putus asa. Karena Tuhan selalu ingin Anda mau mengandalkan perbuatannya yang besar. Jadi carilah petunjuk Allah di dalam doa dengan memuji mengatakan kepadanya, Tuhan, tolong saya menghadapi situasi berat dalam keyakinan penuh bahwa Engkau dapat bekerja melakukan perbuatan ajaib-Mu bagi saya. Dia akan membuktikan kepada Anda bahwa Dia benar-benar Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.

Kebanyakan orang akan menganggap menanti atau menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tetapi lain halnya jika kita disuruh menunggu atau menanti seseorang yang akan memberikan kita hadiah atau uang, kita akan menjadi sabar untuk menunggu. Itulah mengapa sering dikatakan dalam proses menunggu atau menanti dibutuhkan kesabaran. Dan firman Tuhan mengatakan, kesabaran adalah salah satu buah Roh Kudus yang mengendalikan Anda untuk bertahan sampai Tuhan memenuhi tujuan yang baiknya bagi Anda. Jika hari ini Anda sedang menanti keajaiban Tuhan, jadilah sabar. Karena di mata Tuhan, proses menunggu merupakan bagian terpenting dari tujuannya. Sabarlah menunggu. Allah sanggup melakukan perbuatan ajaibnya bagi Anda. Karena tidak ada sesuatu pun yang terluput atau terlambat Ia lakukan.

Pendengar, dalam Yeremia 32 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu." Sementara dalam Lukas 1 ayat 37, Alkitab berfirman, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Sehingga apapun yang Anda butuhkan, apakah pertolongan keuangan, apakah petunjuk tentang perubahan pekerjaan, ataukah rumah tangga yang dipulihkan, jangan khawatir. Anda diminta untuk percaya kepada Allah yang dapat melakukan perkara-perkara besar yang mustahil bagi manusia. Karena ada kalimat bijak mengatakan, penderitaan selalu melihat ke belakang, kekhawatiran selalu melihat ke sekeliling, tetapi yang beriman akan melihat ke atas, berfokus kepada Tuhan, bahwa Allah sanggup melakukan perkara luar biasa.

Ada istilah dunia mengatakan banyak jalan menuju Roma. Jika dunia saja mempercayai ada banyak jalan untuk mencapai sesuatu, maka sebagai orang percaya, kita perlu memiliki keyakinan selalu ada jalannya Tuhan bagi setiap masalah atau persoalan kita. Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jika juru selamat Anda sudah berjanji bahwa Ia akan memberikan kepada Anda jalan keluar, masihkah Anda akan mencari jalan keluarnya di luar dari kehendak Allah? Percayalah, Ia bukan saja dapat memberikan Anda jalan keluar bagi setiap masalah Anda, tetapi Dia dapat menolong Anda dengan perbuatan-perbuatannya yang besar dan ajaib di jalan Anda. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam Tuhan dengan mengingatkan kembali kepada kita akan perbuatan-perbuatan Allah, bahwa mukjizat Tuhan masih ada. Dia sanggup melakukan perkara ajaibnya bagi kita. Jika Anda ingin berbagi pengalaman, ingin memberikan kesaksian, ingin memberikan respons atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: Itra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Pitra FM.
5: Haleluya. Semua tangan sama-sama.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Seratus lima koma tujuh Petra FM.

105,7 Petra FM. Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama

Jenny Evelyn Hasse lahir pada tanggal 8 Februari 1874 di Henniker, New Hampshire, Amerika Serikat. Sejak usia 8 tahun, ia telah menulis puisi dan mulai dipublikasikan pada saat ia berusia 13 tahun. Pada usia 16 tahun, ia mulai menulis cerita untuk anak, artikel, dan desain rajutan di majalah. Dan pada tahun 1898, dalam usia 24 tahun, ia menerbitkan himne pertamanya. Dan sepanjang hidupnya, ia menulis sekitar 150 himne. Fakta ini mungkin agak mengejutkan bagi orang yang tahu bahwa ia adalah generasi keempat dari sebuah keluarga Quakers, yaitu sebuah denominasi Kristen Protestan yang meyakini bahwa Allah hadir dalam diri setiap orang. Quakers tidak memiliki jabatan-jabatan gerejawi seperti pendeta atau penatua, dan juga tidak menjalankan ritual ibadah seperti denominasi-denominasi lain pada umumnya. Sehingga timbul pertanyaan, jika ia tidak pernah menyanyi dalam ibadah, mengapa ia menciptakan begitu banyak himne? Sebenarnya Quakers tidak benar-benar melarang orang menyanyi dalam pertemuan-pertemuan mereka. Namun nyanyian-nyanyian itu tidak disusun dalam tata liturgi yang baku seperti denominasi lainnya. Mereka menyanyi secara spontan, yang biasa disebut menyanyi dalam roh. Salah satu himne ciptaan Jenny yang menjadi himne yang sangat populer dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, yaitu himne berjudul King of My Life, yang diterjemahkan oleh Ferdinand Suliman ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Yesus Engkaulah Rajaku, dan terdapat dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 90 yang diterbitkan oleh BPMS GKI. Nyanyian ini memiliki struktur dan gaya khas nyanyian gospel abad ke-19. Di antaranya, yang pertama adalah adanya refrain yang menarik dan mudah diingat. Di sini Jenny menggunakan teknik yang disebut anafora, yaitu mengulang satu atau lebih kata dalam frasa-frasa yang berurutan. Dalam bahasa aslinya, tiga baris pertama refrain himne ini berbunyi demikian. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Kata-kata lest I forget atau jangan sampai aku lupa yang diulang sebanyak tiga kali membuat refrain ini jadi sangat melekat dalam ingatan kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, efek ini dicoba untuk ditiru, namun hanya dua baris saja yang dapat diulang, yaitu kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesah keji. Ciri khas kedua adalah adanya hook atau baris pendek yang diulang-ulang yang memuat inti atau esensi tema nyanyian tersebut. Dalam nyanyian ini, hook itu adalah frasa lead me to Calvary atau pimpin aku ke Calvary yang ada di setiap akhir refrain dan juga di akhir bait pertama dan ketiga. Sehingga jika dinyanyikan secara lengkap, frasa tersebut akan diulang sebanyak 6 kali. Ini akan menanamkan tema nyanyian ini di hati dan pikiran orang yang menyanyikannya. Frasa ini juga sekaligus menjadi judul lagu ini dalam beberapa buku yang lain. Sayangnya dalam terjemahan bahasa Indonesia oleh Ferdinand Suliman, hook ini hilang. Dan terjemahan kata Calvary yaitu Golgota hanya muncul sekali saja di akhir bait pertama. Ciri khas yang lain adalah penggunaan bahasa yang langsung dan menggugah dan menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal, yaitu aku, bukan kami atau kita. Penggunaan gaya bahasa ini mengajak orang yang menyanyikannya untuk hadir langsung dalam peristiwa yang dinyanyikan. Namun demikian, tujuannya bukan untuk mengulang kembali peristiwa tersebut sesuai urutannya secara kronologis, melainkan untuk mengenang dan menghidupkan kembali, melakukan anamnesis, supaya jangan aku lupa atau lest I forget. Dalam bait pertama, nyanyian ini mengajak kita untuk meletakkan mahkota di kepala Yesus, yang adalah Raja hidup kita, sambil mengenang mahkota duri, lambang penderitaannya di Kalvari. King of my life, I crown thee now, thine shall the glory be. Lest I forget thy thorn-crowned brow, lead me to Calvary. Bait kedua mengisahkan mengenai kubur tempat ia dibaringkan pada hari antara kematian dan kebangkitannya. Show me the tomb where thou was laid, tenderly mourned and wept. Angels in robes of light arrayed, guarded thee whilst thou slept.
Dalam bait ketiga, kita bersama-sama dengan Maria menyaksikan kubur yang telah kosong. Let me light Mary through the gloom. Come with a gift to thee. Show to me now the empty tomb. Lead me to Calvary. Dan terakhir dalam bait keempat, kita berpindah ke masa kini, merenungkan salib kita masing-masing yang harus kita pikul setiap hari. May I be willing, Lord, to bear daily my cross for thee, even thy cup of grief to share. Thou hast borne all for me. Bait terakhir ini bersifat agak autobiografis, menggambarkan kehidupan pribadi Jenny yang hampir sepanjang hidupnya dihabiskan untuk merawat saudaranya yang mengalami kelemahan tubuh. Bahkan ia sendiri juga akhirnya mengalami artritis yang membuat tubuhnya menjadi cacat. Ciri khas lainnya dari nyanyian gospel adalah pada melodinya yang mudah dinyanyikan dan mudah dipelajari. Melodi himne ini digubah oleh komposer Pennsylvania, William J. Kirkpatrick. Jangkauan nadanya hanya satu oktav dengan interval antar nada hanya satu atau dua langkah naik atau turun, dengan beberapa kekecualian yang sengaja diletakkan di beberapa tempat untuk memberi efek yang menarik. Misalnya, di frasa pertama ada lompatan nada dari do ke fa, yang dilanjutkan di frasa kedua dari do ke sol, lebih tinggi. Lalu di frasa ketiga dari do ke la, lebih tinggi lagi. Semakin lama, semakin jauh. Hingga akhirnya di refrain ada lompatan dari nada mi ke nada do tinggi, menjelang akhir nyanyian, yang sekaligus menjadi puncak himne ini. Penganut Quaker biasanya tidak dibaptis karena mereka tidak melakukan sakramen-sakramen. Namun di usia tuanya, Jenny minta untuk dibaptis. Ia berkata bahwa hampir sepanjang hidupnya, ia tersembunyi dari pandangan umum. Namun sebelum ia mati, ia ingin semua orang tahu bahwa ia mengasihi Yesus. Hampir seumur hidupnya, Jenny hidup dalam anonimitas, tidak dikenal, tanpa penghargaan, menderita dalam diam. Namun ia menganggap itu sebagai salib yang harus dipikulnya, karena Yesus sudah lebih dulu menderita, bahkan mati menggantikannya. Seperti yang terungkap dalam bait terakhir nyanyian ini, yang akan saya bacakan dalam versi Indonesia. Biar kupikul salibku, ikut perintahmu. Dalam menghayati susahmu, kau mati gantiku.

0: Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro dari Jakarta yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan memberkati.
1: Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi

0: bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pukeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
7: Siap lanjut lagi semua?

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: khayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra FM.

0: Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 17. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Renungan hari ini berjudul Senjata Allah. Banyak orang percaya hidup dengan santai seusai dibaptis. Mereka berpikir, toh keselamatan sudah di tangan. Mereka tidak berpikir untuk terus memperkuat iman, apalagi menumbuhkan pengharapan dan kasih. Padahal, sebagai orang percaya, hidup kita penuh resiko berbahaya. Bila tidak menyiapkan diri, kita rentan terkena serangan dan dengan mudah kita dijatuhkan. Karena itu, kita sebetulnya harus senantiasa berjaga-jaga. Lalu, resiko berbahaya apakah yang dihadapi orang percaya? Kita harus menyiapkan diri menghadapi peperangan dengan para penguasa, penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Iblis selalu siap untuk menipu kita. Pengalamannya melakukan tipu muslihat setua keberadaan manusia. Sebagai orang percaya, kita harus hidup layaknya tentara surgawi. Kita pun harus menyiapkan segenap persenjataan Allah, yaitu kebenaran dan keadilan, juga kerelaan untuk memberitakan Injil. Selain itu, kita pun harus memperkuat iman kita, juga senantiasa hidup dalam firman Tuhan. Dan tak kurang pentingnya, kita harus hidup senantiasa dalam doa dan permohonan. Berdoa juga harus dilakukan setiap waktu untuk berjaga-jaga. Orang percaya tidak perlu takut sekalipun menjalani hidup dengan kesiapan untuk berperang. Sebaliknya, kita diminta untuk berjaga-jaga setiap waktu. Tidak cukup menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita perlu berjuang untuk memperkuat iman dan membekali diri dengan seluruh perlengkapan persenjataan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Hidup orang percaya laksana berada dalam situasi peperangan. Kita diminta waspada dengan mengenakan segenap senjata Allah.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah seharian kita beraktivitas, maka pada malam hari ini kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa malam bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan Bantul. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa. Setelah kami berkegiatan seharian ini ya Tuhan, saat ini kami boleh berada di malam yang teduh ini, semua karena pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Engkau yang telah menyertai dari pagi, siang hingga malam hari ini kami beraktivitas. Dan saat ini Tuhan, kami telah menyelesaikan aktivitas kami, kami hendak beristirahat malam hari ini. Namun Tuhan, sebelum kami bersama beristirahat, kami hendak menaikkan doa-doa kami kepada-Mu. Pada saat ini kami mohonkan berkat, kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Baik mereka yang saat ini menjalani proses pemulihan maupun yang saat ini masih merasakan sakitnya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui segala sakit yang dirasakan oleh saudara-saudara kami. Kiranya Engkau yang berkati mereka, Engkau yang pulihkan saudara-saudara kami ini, sehingga nantinya sembuhan dan pemulihan dapat mereka rasakan mulai dari perantaraan obat-obat yang dikonsumsi, bantuan para medis, bahkan juga keluarga yang dengan setia menjaga dan merawat saudara-saudara kami. Dan di tengah perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, banyak dari kami yang masih merasakan pergumulan hidup yang kami rasa berat. Namun biarlah Tuhan, Kau sendiri yang turut serta hadir di tengah-tengah kami, sehingga dalam setiap pergumulan yang kami rasakan, itu semua kami boleh mendapat kelegaan, sehingga kami boleh mendapatkan jalan keluar yang hanya dari Engkau. Tuhan, jangan biarkan kami melangkah seorang diri, namun peganglah tangan kami Tuhan. Dan biarlah Kau sendiri yang senantiasa menyadarkan kami bahwa Engkaulah Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan kami dalam setiap pergumulan dan keluh kesah kami. Kami juga berdoa bagi perjalanan kehidupan kami, baik kami sebagai orang tua yang Engkau izinkan untuk kami boleh menjaga, merawat, mendidik anak-anak pemberian-Mu, anak-anak kami, baik itu yang masih balita, baik itu yang saat ini sudah duduk di bangku TK, PAUD, atau bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan, Engkau yang sertai tiap-tiap orang tua supaya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, mendampingi anak-anak pemberian-Mu. Untuk anak-anak kami yang masih bertumbuh di dalam Engkau, kiranya Engkau yang sertai supaya anak-anak kami ini dapat terus bertumbuh dan berkembang tidak hanya secara fisik, namun juga iman mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sudah merasakan bangku pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, kiranya Engkau yang berkati anak-anak-Mu ini sehingga proses belajar mereka dapat mereka lakukan dengan enjoy, dengan penuh tanggung jawab. Bahkan Engkau juga berkati belajar mereka sehingga nantinya mereka boleh mendapatkan ilmu dan bahkan mereka boleh mendapatkan bekal untuk meraih cita-cita, harapan dan juga masa depan mereka. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini masih bergelut dengan ujiannya,
Biarlah Tuhan juga yang berkati, baik ujian tertulis, ujian akhir. Biarlah Tuhan Engkau juga yang sertai mereka, sehingga dalam setiap belajarnya boleh mendapatkan hasil yang baik, hasil yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan nantinya anak-anak-Mu ini boleh membanggakan orang tua, keluarga, terlebih lagi dapat membanggakan Engkau. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini telah menyelesaikan pendidikannya dan tengah mencari pekerjaan, atau yang sedang berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kiranya Tuhan berkati mereka. Tuhan yang sertai dalam setiap usaha dan prosesnya, sehingga anak-anak-Mu ini nantinya boleh mendapatkan pekerjaan, atau bahkan boleh membuka lapangan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu, yang sesuai dengan minat bakat mereka, yang sesuai dengan passion mereka. Sehingga Tuhan, ladang yang Engkau berikan dapat menjadikan berkat tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi sesama. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan yang berkati, sehingga ketika ada rasa malas yang ada dalam diri mereka, Engkau yang singkirkan rasa malas itu, Kau gantikan dengan semangat dan juga giat bekerja, sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan dapat dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan ladang-Mu boleh dikerjakan dengan sebaik-baiknya, terkhusus untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga berkat-Mu tidak hanya bagi diri pribadi, namun juga bagi keluarga dan juga sesama. Dan di dalam syafaat ini Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah sepuh, sudah memasuki usia lanjut, adiyoswa. Kiranya Tuhan juga berkati orang tua kami ini di usianya yang semakin bertambah, di usia senjanya, kiranya Engkau juga tambahkan hikmat, kebijaksanaan, bahkan juga kesehatan ya Tuhan. Sehingga meskipun fisiknya melemah, namun Engkau yang kuatkan iman mereka, iman orang tua kami ini, sehingga tetap berpegang teguh padamu, dan bahkan orang tua kami ini boleh tetap melayani Engkau sesuai dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Tuhan, kami juga mau serahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Meskipun Tuhan, akhir-akhir ini kami merasakan bahwa adanya keprihatinan yang dirasakan oleh bangsa dan negara kami ini, kiranya Engkau yang juga sertai kami, baik kami sebagai warga negara, maupun juga Engkau berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan dan juga keadilan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menciptakan Indonesia yang harmonis, yang penuh dengan toleransi, dan juga Indonesia yang penuh dengan keadilan. Jika ada terjadi bencana Tuhan, kiranya Engkau juga turut serta campur tangan di dalamnya, sehingga tiap bencana yang dirasakan oleh saudara-saudara kami ini nantinya dapat Engkau pulihkan, bahkan Engkau juga yang kuatkan dan mampukan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali pulih dan juga boleh melanjutkan aktivitasnya dengan baik. Kami mau serahkan Tuhan seluruh proses hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra, doa malam pada hari ini bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Aku percaya pada Tuhan, dan segala sesuatu yang aku katakan akan terjadi, dan aku akan memperoleh segala sesuatu yang kukatakan, segala sesuatu yang kukehendaki ketika aku berdoa. Aku percaya bahwa aku telah menerimanya.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gontokusuma, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah Jangan hanya meminta tanda. Berdasar dari bacaan Matius 12 ayat 38 sampai 42. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan senantiasa menuntun kami. Dan saat ini kami juga mohon tuntunan Tuhan melalui firman-Mu. Bersabdalah kami mendengarkan, bersabdalah kami mohon Allah Roh yang Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kitab Matius pasal 12, ayat 38 sampai ayat 42. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, Lembaga Alkitab Indonesia yang beri judul Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninewe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka, sebab orang-orang Ninewe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari sekelatan itu akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema renungan pagi hari ini adalah jangan hanya meminta tanda. Nats dari Matius 12 ayat 38 dan 39. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi meminta Tuhan Yesus memberikan tanda dari sorga, padahal ia telah melakukan begitu banyak tanda dan mujizat. Tuhan Yesus menjawab bahwa mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus menunjuk kepada peristiwa yang sangat penting, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Selama 3 hari Yunus berada di dalam perut ikan besar. Hal itu menggambarkan bahwa Tuhan Yesus juga akan berada dalam kubur selama 3 hari, lalu bangkit mengalahkan maut. Firman ini mengingatkan bahwa banyak orang meminta tanda, bukti, atau mujizat, tetapi tidak mau membuka hati untuk percaya kepada Tuhan. Karena itu, tanda terbesar berupa kematian dan kebangkitan Kristus pun tidak mereka terima. Padahal, peristiwa itu merupakan tanda kasih Allah yang sejati bagi umat manusia. Namun, tidak semua orang mampu melihat dan menerimanya. Marilah kita membuka hati agar dapat melihat tanda-tanda yang Tuhan berikan setiap hari. Dengan demikian, iman kita kepada Tuhan Yesus akan semakin diteguhkan. Hati yang bersih mampu melihat pimpinan Tuhan, sedangkan hati yang keras akan
membawa kepada kejahatan dan kebinasaan. Kiranya kita senantiasa peka terhadap kekudusan dan ajaran yang benar dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan karena firman-Mu menolong dan mengingatkan kepada kami. Dan biarlah kami senantiasa peka terhadap kekudusan dan ajaran yang benar dari Tuhan Yesus Kristus, dan kami dimampukan untuk terus melakukannya semakin diteguhkan iman kami. Kami mohon berkat untuk seluruh anggota keluarga kami dalam segala aktivitas sepanjang hari ini, mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan. Kami juga menyerahkan, mendoakan saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan, demikian pula mereka yang dalam pergumulan.

kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, dengan tema Jangan Hanya Meminta Tanda. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa, Sadar, Sabto Winedar, terbitan Sinode GKJ. Kiranya sabda Tuhan memberi hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mengenali kebaikan Tuhan. Beberapa pemberian Tuhan adalah pengalaman-pengalaman yang tidak akan kita pilih, tetapi selalu bermanfaat. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 31 ayat 19 sampai dengan 24.
1: Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau sediakan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap lidah yang senang berbantah. Terpujilah Tuhan yang telah memperlihatkan kasih setianya yang ajaib kepadaku dalam kota yang berkubu. Dalam kepanikanku, aku pernah berkata, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi, sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setia, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, karena kebaikan Tuhan itu sempurna, hanya Dia yang dapat menentukan dengan tepat apa yang terbaik bagi setiap orang. Kebaikannya tidak hanya diungkapkan dengan memberi kekayaan, kesehatan, atau relasi. Beberapa pemberian Tuhan bisa berupa pengalaman-pengalaman yang tidak akan kita pilih. Tetapi Tuhan tahu kita membutuhkannya agar dapat bertumbuh dalam iman, ketaatan, dan ketekunan. Renungkanlah ungkapan-ungkapan kebaikan Tuhan pada kita berikut ini. Pertama, disiplin yang penuh kasih. Karena kasih Tuhan tak berkesudahan, Dia menegur kita ketika kita membutuhkannya. Prosesnya menyakitkan, tetapi hasilnya adalah buah kebenaran yang memberikan damai. Ibrani pasal 12 ayat 11. Kedua, batasan yang bijaksana. Karena wawasannya sempurna, Tuhan dengan penuh kasih akan menahan hal-hal yang bisa merusak kita secara rohani. Ketiga, penderitaan yang bermanfaat. Tuhan tahu pengalaman dimurnikan seperti apa yang kita butuhkan agar dapat berbuah dalam kerajaannya. Yang tampak sebagai lembah kesukaran bagi kita merupakan tempat Dia menyiapkan kita untuk kesalehan dan pelayanan. Saudara pendengar, kita bisa tergoda untuk mengartikan karakter Tuhan berdasarkan situasi kita. Tetapi ketika realita mendesak kita untuk meragukan kebaikannya, patut diingat bahwa pemberiannya bisa berupa berbagai macam bentuk dan ukuran, tetapi selalu bermanfaat. Sebagaimana dikatakan Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Berani karena Yesus. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang kelima sampai yang ke-14, dalam Alkitab Terjemahan Baru edisinya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya, para pemimpin, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini bisa berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus. Namun, karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-13 menyatakan, ketika mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, mereka heran dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Sahabat Alkitab, Bonhoeffer adalah seorang pendeta dan teolog Jerman yang hidup pada masa kekuasaan Nazi. Ketika banyak gereja dan pemimpin agama hanya berdiam diri menyaksikan kekejaman Hitler, Bonhoeffer justru bersuara lantang menentang penindasan, rasisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia tahu risikonya besar, bahkan ia bisa saja kehilangan nyawa. Tapi Bonhoeffer tetap berdiri teguh karena keyakinannya pada Kristus dan kebenaran Injil. Dalam satu tulisannya, ia berkata, "Keselamatan itu gratis, tetapi pemuritan menuntut seluruh hidup kita." Bonhoeffer akhirnya dipenjara dan dihukum mati karena keterlibatannya dalam gerakan perlawanan terhadap rezim Nazi. Tapi keteguhan dan keberaniannya telah menginspirasi banyak orang sampai hari ini. Ia bukan seorang politikus, bukan jenderal besar. Ia hanyalah seorang hamba Tuhan yang berani berdiri di tengah badai karena ia berdiri bersama Kristus. Dalam bacaan kita hari ini, Petrus dan Yohanes sedang menghadapi sidang di hadapan Mahkamah Agama Yahudi. Mereka baru saja menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir di pintu gerbang Bait Allah. Peristiwa ini menarik perhatian banyak orang dan membuat nama Yesus semakin dikenal. Namun, para pemuka agama merasa terancam. Maka mereka menahan dan mengadili Petrus dan Yohanes dengan harapan bisa membungkam mereka. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Petrus, yang dulu pernah menyangkal Yesus karena takut, kini berdiri tegak dan bersaksi dengan penuh keberanian. Ia tidak berbicara dengan kata-kata diplomatis atau berusaha menyenangkan hati para imam, melainkan dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Ayat 13 menyebutkan hal yang menarik. Orang-orang yang mengadili mereka heran karena mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Padahal mereka hanyalah orang biasa, tidak terpelajar. Apa yang menjadi rahasianya? Jawabannya ada di akhir ayat itu. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Keberanian mereka bukan karena kepintaran atau posisi sosial mereka, melainkan karena kedekatan mereka dengan Yesus dan kuasa Roh Kudus yang memberi mereka hikmat dan keberanian. Hubungan pribadi dengan Kristuslah yang membentuk karakter mereka, memberi mereka kekuatan untuk bersaksi, bahkan di hadapan orang-orang yang berkuasa. Ini sangat kontras dengan dunia saat ini yang sering mengagungkan keberanian sebagai hasil dari pelatihan, motivasi diri, atau pengalaman. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa keberanian sejati muncul dari perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita tahu siapa yang berdiri di pihak kita, maka ketakutan terhadap manusia akan mulai luntur. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, tidak mudah untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang semakin sekuler dan kadang sinis terhadap iman Kristen. Kita takut ditolak, takut dikucilkan, atau bahkan takut dianggap fanatik. Namun, kisah Petrus dan Yohanes mengingatkan kita, keberanian bukan datang dari diri kita sendiri, tapi dari kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Sahabat Alkitab, mungkin saja kita tidak dipanggil untuk berdiri di pengadilan seperti Petrus dan Yohanes. Tapi bagaimana saat kita diminta untuk menyuarakan kebenaran di tempat kerja? Saat teman kita menanyakan tentang iman, tapi kita ragu menjawab karena takut dianggap sok suci. Atau saat keluarga kita sendiri belum percaya, dan kita merasa menyerah untuk bersaksi. Tuhan memanggil kita untuk berani, bukan dalam kekuatan sendiri, tetapi dalam kuasa Roh Kudus. Petrus bisa bersaksi dengan begitu kuat karena ia dipenuhi Roh Kudus. Sama seperti dia, kita juga diberi Roh Kudus untuk memperkuat kita dalam setiap kesempatan bersaksi. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, ada beberapa langkah yang dapat kita coba untuk memperkuat pondasi iman kita agar memiliki keberanian dan hikmat seperti Petrus dan Yohanes. Yang pertama, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Kunci dari keberanian adalah kedekatan dengan Tuhan. Semakin kita mengenalnya, semakin kita percaya bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita. Luangkan waktu setiap hari untuk doa, firman, dan penyembahan pribadi. Yang kedua, kita bisa melatih keberanian dari hal yang kecil. Keberanian itu seperti otot, ia perlu dilatih. Mulailah dengan hal sederhana, mengucap syukur di depan umum, menyebut nama Yesus dalam percakapan biasa, atau membagikan ayat firman kepada teman dekat. Lambat laun kita akan siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Ketiga, percaya bahwa Tuhan juga bisa memakai orang biasa. Jangan tunggu jadi siap baru mau bersaksi. Tuhan memakai Petrus dan Yohanes yang tidak terpelajar dan orang biasa. Tuhan juga bisa pakai kita apa adanya, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang menyertai kita luar biasa. Yang terakhir, doakan keberanian dan hikmat setiap hari. Roh Kudus adalah sumber kuasa, kasih, dan keberanian. Mintalah pimpinannya sebelum memulai hari, terutama jika kita tahu akan menghadapi situasi yang sulit. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kisah Petrus dan Yohanes dalam sidang mahkamah agama bukan sekedar kisah heroik pada masa itu. Hal ini juga menjadi panggilan kita untuk hidup sebagai saksi yang berani, walau kita adalah orang biasa. Dunia tidak sedang menunggu orang Kristen yang sempurna. Dunia menunggu orang Kristen yang berani bersaksi dengan kasih, kebenaran, dan hidup yang nyata. Amin.
0: Untuk menyemarakan siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia, kami adakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Sebutkan minimal 5 wilayah asal orang-orang yang mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka yang terdapat dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ke 13. Sekali lagi, kami ulangi pertanyaannya. Sebutkan minimal 5 wilayah asal orang-orang yang mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ke 13. Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 31 Juli 2025. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapat bingkisan menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Naviri, Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ayo ikuti Seminar Mendidik Anak di Zaman Sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
6: Love and Inspiration
7: Petra 105.7 FM.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
5: Sembada. 105,7 Petra FM.